Nakupenda sana lakini sina mavazi. Nakupenda sana lakini sina nyumba nzuri. Nakupenda sana lakini sina kiatu.

0: umenyo to chiwe mamor toyo moni gi nyathi umenyo to chiwe mamor toyo moni gi nyathi alego kaluo ulo nyimtoro mosumbo alego kaluo ulo nyimtoro mosumbo unyuolo eva nyagiro supero rito yakakwa unyuolo eva nyagiro supero rito yakakwa nagome to wuoyo mos Nagome to wuoyo mos, nitunyebe ngichipile Umejo somo tengo le, tupango mwoni ngichwogi Umejo somo tengo le, tupango mwoni ngichwogi
1: Yo poko mwale la kanyo Mwoto no kutu na jesu kutu la bala Mwoto sa jesu bari nchele jesu Kutu mwaja vigori Aku orang ikut di, kalau yang pernah kuat.

Aduh, Bio. Hah? Kamu tidak tahu cara dia, kan? Kamu tidak tahu cara dia, kan? Hei. Kamu tidak tahu cara dia, deh. Kamu tidak tahu. Lebih pas, dah. Aduh, Bio. Hei, kami kira, no. Jangan jangan tu, mana tak berani jangan jangan tu.

0: mwana we Branyago Ruma Anyuba urubondo nyumba choni be
1: ine mama nyiga nyase mama nyiga utiambukama
0: yem choni be tumuluori

Ewuyi penyo gima chando jabanyo amanyo mama Nathima nyako Ah, Sheila Amba jinge nini misanda gudhi ambuka ma Uino penyo Nibina amanyi penyo mane Ninguna raja eva siku

0: simula negise munyara bondo amanya gimba nikona zibna gino mugo chunya oh maruwa mani nikona gino mugo chunya jaduru wero mama maiye ikone chamu pesa jango musibna ni chamu pesu uru ngoma ndongane no poda ngema ikone ne ni chamu jabanyo ni jamu pesa jo Kenya
1: ndonge pesa poda anongonya kashani beni jiku biedi
0: yaduno era chanda kudhia mboka maweri wendo na amenyara bondo vinyiduna kuru tambanya

0: nyangi budi nyakach kanya mlori Muslim Frank budi game yala pamoja na Vicky Kamore buda bado Paul budi kisumo karate ngusip na Salim ya mele budi nyanya nyakach
1: mpena na chego kinyana la nyakayunuwa